0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
9: Udah kayak Rossi. Nyeng.
10: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
11: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

September 2026. Lagu pembuka kebersamaan kita ada Nyadi Basamalah, Basalamah, sorry ya. Dengan kota ini tak sama tanpamu. Bener gak? Karena judulnya kepotong gitu ya. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih untuk yang masih tetap setia gabung 89.fm. Yang sekarang dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan ya. Tetap diimbau jaga jarak aman antar kendaraan. Jangan lupa kamu kalau misalkan mau belok kanan ataupun kiri, setelah belok itu dicek kembali ya lampu sennya. Jangan sampai udah belok tetap aja lampu sen belok kanan, lampu sen tetap aja kanan, pas mau belok kiri lampu sennya tetap kanan, kan repot kalau kayak gitu. Bukan apa, menjurus pada satu kaum ya, bukan. Tapi memang kebanyakan menemukan seperti itu gitu kan. Para raja jalanan, para ibu-ibu kadang-kadang suka lupa gitu kan, mau belok kanan lampu sennya ke kiri. Wah, itu bahaya banget ya. Dan juga untuk semua sahabat Mulatuli yang sekarang lagi beraktivitas, entah itu kamu yang sekarang lagi ada di Pasar Tarangas Bitung, semua para pedagang kaki lima, terus juga para UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi pastinya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan pagi ini aktivitas semuanya dilancarkan untuk semua para OPD, ASN, PNS, P3K yang ada di Kabupaten Lebak, juga untuk semua para kadis, sekdis, kabid dan juga kasi yang sudah siap untuk melaksanakan segala macam tugas menjadi seorang abdi negara. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dan juga untuk rencananya yang mungkin ya ada beberapa rencana yang harus terrealisasi, mudah-mudahan semuanya juga dilancarkan. Beberapa informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, lalu juga ada top 3 support yang sudah dirangkum untuk pagi hari ini untuk sahabat Mulatuli. So keep stay di 89.fm. Kita sedikit throwback ya, biar ya bikin semangat juga pagi hari ini. Siapa sih yang gak tahu kalau misalnya aku sudah dengar back soundnya, musiknya seperti ini. Baladewa, selamat pagi.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM. Your day sounds good.

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI. Aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahder Johan.

teka-teki. 20 menit waktu pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan Hafiz di Multatuli Pagi sampai dengan selesai nanti ya. Top 3 Sport sudah masuk ke apa? Jadi ngeblank. Oke. Okay. Sudah Hafiz rangkum untuk top 3 Sport pagi hari ini. Hujan gol yang tercipta saat Inter Milan comeback mengalahkan Udinese. Dan tahu gak sih ada insiden yang gol kontroversial derby MU, Manchester United dan juga Manchester City, derby Manchester. Ini jadi jadi polemik ya. Dan katanya sih dengar-dengar wasit Liga Inggris ini minta maaf gitu. Selain itu ada John Herpen yang bocorkan skuad timnas Indonesia jelang FIFA Asian Cup 2026. Juga masuk ke top 3 sport untuk pagi hari ini. Kita ke berita pertama, hasil Liga Italia, 8 gol tercipta. Inter Milan comeback sikut Udinese. 8 gol tercipta saat Inter Milan mengalahkan Udinese 5-3 pada pekan keempat Liga Italia di Giuseppe Meazza pada Senin malam waktu setempat atau Selasa dini hari tadi ya. Kemenangan ini membawa Inter ke posisi kedua klasemen dengan 12 poin dari 4 laga yang telah dilakoni. Sedangkan Udinese berada di posisi ke-13 klasemen Liga Italia dengan 4 poin. Bermain di kandang, Inter di luar dugaan malah tertinggal lebih dulu 0-2. 2 gol tim tamu yang mengejutkan La Benia Mata ini dijaringkan oleh James Abangquah pada menit ke-9 dan Jurgen Ekelenkamp di menit 16. Berita selanjutnya, wasit Liga Inggris minta maaf ke MU soal gol kontroversial Haaland. Badan wasit Premier League atau VAR telah meminta maaf kepada Manchester United atas kesalahan penilaian atas gol kontroversial Manchester City. City berhasil menang 1-0 atas rival sekota mereka berkat gol kontroversial Erling Haaland pada menit ke-60 di Stadion Old Trafford pada Minggu 13 September kemarin. Dan VAR mengatakan bahwa video assist referee atau VAR ini seharusnya merekomendasikan pemeriksaan langsung melalui monitor di pinggir lapangan terkait gol Haaland tersebut. Kita ke berita utama, Herman bocorkan skuad timnas Indonesia jelang FIFA Asian Cup 2026. John Herman memberikan sedikit bocoran soal penghuni timnas Indonesia pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang akan dimulai pada pekan terakhir September. Menjelang FIFA Asian Cup 2026 yang semakin dekat, komposisi pemain timnas Indonesia pun jadi informasi yang ditunggu-tunggu. Terlebih FIFA Asian Cup 2020 merupakan ajang yang dimaksudkan untuk mengisi kalender FIFA Match Day sehingga para pemain di Eropa dari Eropa juga dipastikan mendapat izin dari klub masing-masing. Ya nanti kita tinggal tunggu ya penampilan-penampilan para pemain yang sedang berlaga di Eropa sana untuk membela timnas Indonesia. Ada informasi untuk sahabat Mulatuli yang kalau misalkan harus memilih sarapan atau makan malam. Ini dua-duanya juga penting ya. Sarapan itu mau start kita beraktivitas. Makan malam itu setelah beraktivitas seharian gitu kan. Jadi membutuhkan asupan. Tapi kita bakal kupas nanti. So keep stay di 89 Mulatuli FM.

Setiap tanggal 17 September, Insan Perhubungan di seluruh Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional atau biasa disingkat Harhubnas. Pada awalnya, setiap badan usaha milik negara sektor perhubungan memiliki hari jadi atau hari bakti masing-masing yang waktunya relatif berdekatan. Hal ini seringkali menyebabkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Akhirnya pada tahun 1971, melalui keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti tiap BUMN, sektor perhubungan disatukan menjadi Harhubnas yang diperingati setiap tanggal 17 September.

0: Bersama Mutatuli FM, Lebar.
1: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima.

0: Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
3: Sementara.

Tatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Mutatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya, pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

43 menit terus di pukul 8 pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja gabung, yang baru aja gisik-gisik mata di pagi hari. Mudah-mudahan sih ya, walaupun ya agak sedikit kesiangan, tapi ketika memang udah bangun langsung ya, langsung minum satu gelas air. Terus juga ini satu gelas air itu untuk mengganti dan menghindari dehidrasi setelah tidur semalaman tanpa bangun, tanpa ada asupan makanan ataupun minuman ke dalam tubuh ya. Sahabat Mbatuli, saat sedang diet, diet lah bahasa kerennya. Mengurangi waktu makan ini sering dianggap bisa membantu menurunkan berat badan. Benar gak? Salah satu cara yang banyak dilakukan, yakni melakukan salah satu waktu makan. Lantas diantara skip sarapan atau makan malam, kira-kira mana yang lebih baik untuk diet? Jawabannya ternyata tidak sesederhana memilih waktu makan yang paling sedikit kalorinya. Waktu makan juga dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan energi, membakar lemak serta mengatur gula darah dan insulin. Skip sarapan atau makan malam, mana yang lebih baik? Ini sebuah penelitian Olenas Alesa et al. Yang dipublikasikan The American Journal of Clinical Nutrition pada Juni 2017. Ini membandingkan efek skip sarapan dengan skip makan malam terhadap penggunaan energi dan kondisi metabolisme tubuh. Dan penelitian tersebut melibatkan 17 orang dewasa yang sehat yang menjalani 3 pola makan berbeda. Peserta menjalani hari dengan pola makan 3 kali sehari, kemudian mencoba melewatkan sarapan atau makan malam. Nah, jumlah kalori yang diberikan ini tetap dibuat sama sehingga peneliti dapat melihat bagaimana waktu makan mempengaruhi respon tubuh. Hasilnya, kedua pola tersebut sama-sama meningkatkan pengeluaran energi selama 24 jam dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Namun, terdapat perbedaan pada cara tubuh menggunakan sumber energi. Jadi ketika skip sarapan, pembakaran lemak selama 24 jam meningkat sekitar 16 gram dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi selama periode puasa yang lebih panjang. Nah, meski begitu, bukan berarti skip sarapan otomatis menjadi pilihan terbaik setelah makan siang. Peserta yang sebelumnya melewatkan sarapan justru mengalami peningkatan respons gula darah dan insulin dibandingkan mereka yang melewatkan makan malam. Bagaimana dengan skip makan malam? Melewatkan makan malam juga membuat periode puasa menjadi lebih panjang dan meningkatkan pengeluaran energi. Dalam penelitian tersebut, peningkatan pengeluaran energi bahkan sedikit lebih besar dibandingkan pada hari skip sarapan. Namun skip makan malam tidak menunjukkan peningkatan pembakaran lemak yang sama seperti skip sarapan. Jadi jika hanya melihat pembakaran lemak, skip sarapan memang terlihat lebih unggul dalam penelitian ini. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa melewatkan sarapan dapat memicu respon inflamasi yang lebih tinggi setelah makan berikutnya. Oleh karena itu, manfaat membakar lemak tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan skip sarapan adalah pilihan terbaik untuk diet. Ya, jadi mana yang lebih baik untuk diet? Dari kedua pilihan tersebut, tidak ada satu jawaban yang mutlak berlaku untuk semua orang ya. Skip sarapan maupun makan malam dapat menjadi bagian dari pola makan dengan batasan waktu, tetapi respon tubuh setiap orang bisa berbeda. Alih-alih hanya fokus pada waktu makan yang dilewatkan, perhatikan juga makanan yang tetap dikonsumsi. Pastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, terutama dari sayuran, protein, dan sumber makanan bergizi lainnya ya. Jadi jika ingin mencoba intermittent fasting, pilih pola yang sesuai dengan rutinitas dan membuat tubuh tetap nyaman. Yang terpenting bukan sekedar skip sarapan atau makan malam, tetapi bagaimana pola tersebut membantu mengatur asupan tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi dan kesehatan secara keseluruhan. Ya, itu dia jawaban dari pertanyaan skip sarapan atau makan malam, mana yang lebih baik untuk diet. Ya, semoga upaya penurunan berat badan kamu berhasil ya.
Ya mungkin sekarang diantaranya adalah lagi mengikuti program diet untuk menurunkan berat badan yang ya lebih proporsional, atau mungkin lebih enak dipandang, atau mungkin karena sudah merasa wah ini badan udah gak enak banget nih gitu kan. Jadi ya kembali ke hidup sehat, pola makan sehat, terus juga istirahat, pola tidur dan lain sebagainya. Pokoknya pola hidup sehat itu mungkin bisa membuat kita ya agak sedikit lebih baik ya. 49 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini kita play satu lagu dari Shawn Mendes. Ada yang tahu sama lagunya?

0: lagu keren. Stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan bulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngimul orang kawarung. Yuk.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

Masih Banjar Wasi langsung jalan di Garam Satra Rasudung Banten 891 FM, cerdas, informatif dan solutif. Sudah 18 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Kebersamaan masih panjang di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Kalau misalnya di antara sahabat Multatuli ini sudah mulai lupa dan ngomong gak nyambung, wah ini tanda apa? Umur. Atau mungkin terdistrak sama hal-hal yang membuat kamu sering lupa terus ngomong gak nyambung. Nah ini katanya ada sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa sering melupakan hal-hal dan mengalami kebodohan selama percakapan mungkin merupakan tanda bahwa tubuh dan pikiran sahabat Multatuli membutuhkan jeda. Jadi menurut psikolog Felicia Muakar, ini kelelahan mental yang berlangsung lama akibat rutinitas sehari-hari dan tekanan yang terus-menerus ini bisa terlihat sebagai kebodohan dan perasaan terputus hubungan mental selama percakapan. Mungkin ya, mungkin saatnya untuk melambat, menghela nafas dan memberikan diri untuk liburan yang dibutuhkan ya. Jadi jangan sampai terus-terusan dalam satu bulan terus aja kerja. Seenggaknya kita butuh liburan lah dalam satu bulan itu dua kali. Atau mungkin ya sebulan sekali seperti Iwan Fales libur kecil kaum kusam. Thank you sekali lagi ya untuk sahabat Multatuli yang masih tetap setia gabung. Dan juga untuk yang sudah follow IG-nya Multatuli FM atau juga TikTok-nya juga, thank you sekali lagi. Nah, rangkaian-rangkaian seperti talk show yang mungkin ingin ditonton kembali, kamu bisa tuh, bisa cari YouTube-nya Multatuli FM ya. Sahabat Multatuli, stunting di Lebak ini mencapai 32,4% dan Pemkab menggenjot pencegahan dini. Jadi prevalensi stunting di Kabupaten Lebak ini masih tinggi mencapai 32,4%. Ini menunjukkan tantangan kesehatan gizi yang serius di wilayah tersebut. Dan di Dinas DP3AP2KB Kabupaten Lebak memprioritaskan langkah pencegahan stunting daripada hanya menangani kasus anak yang sudah mengalami kondisi tersebut. Data survei terbaru menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bahwa stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan strategi komprehensif ya. Jadi prevalensi stunting atau TKSDI Kabupaten Lebak ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Jadi berdasarkan data survei terbaru, angka kasus TKS ya di wilayah ini masih bertengger di angka 32,4%. Nah, melihat angka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak memilih menggenjot langkah pencegahan ketimbang sekedar menangani anak yang sudah terlanjur terkena stunting ya. Dan selain mengenai stunting, ada cek kesehatan gratis di Lebak yang mencapai 54%. Jadi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 54%. Capaian tersebut mencakup 814.569 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Endang Komarudin pada hari Senin kemarin ini mengatakan bahwa capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50% di tingkat Provinsi Banten. Kabupaten Lebak berada di urutan keempat dengan capaian 54%. Dan juga beliau mengatakan Pemkab Lebak menargetkan cakupan CKG mencapai 60% hingga akhir 2026. Pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui target. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan memaksimalkan pelayanan CKG bagi anak sekolah serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pondok pesantren
Dinas Kesehatan juga terus membuka pelayanan CKG dalam berbagai kegiatan di event masyarakat guna memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: dari pukul 9 pagi hari ini. Pagi, Bu.
1: Pagi.
0: Mau sarapan lu?
1: Udah nih, Pak, sarapan sama ayam.
0: Terus kenapa melehoi kayak gitu?
1: Enggak sih, enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Sarapan sama ayam, maksudnya ayamnya udah dimasak ya, bukan ayam.
0: Dikira gitu ya, jadi kalau bahasa Bang Riko, paharong-harong.
1: Bukan, sarapannya bareng-bareng sama ayam, gak gitu. Tapi emang bener sarapannya makan ayam yang sudah dimasak.
0: Nah gitu, ini ada dilema nih.
1: Ada informasi apa buat hari ini?
0: Nih, ada 1138 ruang kelas SD di Lebak rusak. Nah, Pemda ini hanya mampu memperbaiki 70 kelas.
1: Ah, gimana Pak? Dari 1000 cuma 70?
0: Iya,
1: oh,
0: 70
1: mungkin,
0: kelas.
1: Bertahap ya.
0: Tapi dibilang dilemanya, dilema revitalisasi sekolah di Lebak, terima bantuan kepala sekolah malah tertekan.
1: Loh, kenapa kok tertekan sih, Pak?
0: Ini revitalisasi sekolah yang digadang-gadang menjadi solusi untuk menghadirkan ruang belajar yang layak dan aman. Ini justru menyisakan beban berat bagi sejumlah kepala sekolah penerima manfaat di Kabupaten Lebak. Fakta tersebut ini terungkap dari curhatan hati beberapa kepala sekolah kepada pemerhati pendidikan Abdul Rahim atau yang akrab disapa Abah 80. Jadi dalam percakapan pribadi, mereka mengaku mendapat tekanan intensif dari berbagai pihak sejak tahap pengajuan hingga proses pelaksanaan fisik. Dan tekanan yang datang dari berbagai arah ini bahkan membuat sejumlah kepala sekolah merasa jera dan menyesal telah menerima program bantuan revitalisasi. Bingung kan kalau gini kan?
1: Ya, tapi kabar baiknya ada kelas yang direvitalisasi gitu.
0: Ada kelas yang direvitalisasi, tapi ya
1: bertahap.
0: Nah, dilemanya ya itu gitu. Ada tekanan yang datang dari berbagai arah, gitu.
1: Ya, ya, mudah-mudahan nanti bisa ditertibkan lah ya. Oke, baik. Ada informasi apa lagi, Pak?
0: Lalu juga ada, tahu nggak sih kalau ada fenomena office again? Apa ya, again,
1: apa sih, Pak? Coba ngomongnya itu yang benar-benar aja deh, jangan sampai
0: fenomena office again
1: pleset lidah gitu. Ya, jadi diin aja coba yang benar.
0: Oke, ini berada di kantor bikin tubuh terlihat kusam katanya gini. Jadi lama berada di ruang kantor ini dianggap dapat memicu penuaan dini. Dalam beberapa waktu terakhir, ini sejumlah pekerja muda di Cina rame-rame nih berbagi kiat di media sosial untuk mengatasi office again. Mulai dari mengoleskan tabir surya berlebihan, menggunakan sheet mask, dan hingga memasang payung di meja kerja. Kebayang gak sih?
1: Oh, gara-gara stres ya, terkena pressure di
0: atasan,
1: tempat kerja
0: di kantor gitu ya. Nah, pada tahun 1980-an, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengangkat fenomena Six Building Syndrome atau SBS. Gejala itu meliputi sakit kepala, hidung tersumbat, kulit kering, iritasi tenggorokan, kelelahan, dan konsentrasi yang buruk. Dan kondisi ini seringkali memburuk dengan paparan yang berkepanjangan. Nah, itu di Cina sana. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pekerja muda Cina, yaitu tadi, rame-rame gitu bagi kiat di medsosnya. Nah, ternyata seorang pengguna media sosial Red Note berbagi bahwa hanya satu bulan setelah mulai bekerja, warna kulitnya terlihat lebih gelap dan matanya sering terasa lelah. Unggahan itu pun dibanjiri.
1: Ini udah kayak panda soalnya ya, Pak ya, mata saya udah mulai hitam, kulitnya sudah mulai gusam.
0: Nah, pengguna lain melaporkan bahwa penampilannya jauh lebih cerah setelah mengambil cuti.
1: Oh gitu. Harus cuti, Pak.
0: Ntar dulu, Bu. Belum masuk satu tahun, Bu. Ada juga pengguna yang mengeluhkan asap rokok pasif yang ada di ruang kantor bersama, katanya gitu. Terus Ya beberapa pekerja juga mengaku mulai memasang payung. Eh tapi kebayang gak sih masang payung di meja kerja?
1: Mungkin karena itu kali apa ya, jadi kayak sinar dari
0: komputer atau apa
1: ya,
0: screen
1: terus dari cahaya pencahayaan di ruangan juga gitu ya Pak, itu ngaruh sih. Iya sih, betul sih
0: gitu ya.
1: Kan ada banyak yang bilang juga kalau misal blue light dari handphone ataupun dari gawai itu emang bikin kulit manusia itu cepet menua Pak.
0: Oh oke okay. Jadi bagaimana solusinya?
1: Nggak usah kerja. Gak usah.
0: Lagi sepet kayak gini bilang nggak usah kerja.
1: Ya gitu ya. Ya sesekali istirahat lah gitu. Ambil jeda mungkin per 15 atau 20 menit gitu ya. Tapi kan memang kadang-kadang gitu kita memang dihadapkan dengan situasi yang memang nggak bisa untuk meninggalkan si screen gawai kita itu.
0: Nah,
1: kan
0: itu,
1: ya Pak ya gitu.
0: Itu. Apalagi kita yang kerja di media gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Ya memang harus setiap hari berhadapan dengan segala macam alat-alat
1: ya,
0: gitu.
1: Tapi inilah pokoknya ya pasti harus mengambil istirahat lah ya. Istirahat setiap beberapa menit sekali lah gitu. Kita mau nengok ada hari ini ada peristiwa apa? Dari CNN Indonesia mengabarkan bahwa Gunung Semeru erupsi disertai gemuruh kuat Pak.
0: Semeru
1: oh, ya.
0: Okay.
1: Di pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, tapi tinggi kolom abu tidak teramati dan erupsinya ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan okay. durasi kurang lebih 2 menit 25 detik.
0: Ini di malam hari ya?
1: Ya betul, Gunung Semeru ini di Lumajang ya, Jawa Timur Lumajang. Ya dengan ketinggian 3676 meter.
0: Lumayan tinggi.
1: Oh tinggi banget.
0: Tapi mereka kayak yang janjian ya?
1: Iya, termasuk ke sini juga Pak, termasuk ke Bromo, Semeru juga di sini, Taman Nasional Bromo, Semeru, dan apa sih satu lagi itu ya yang harus diawasi gitu untuk tidak didatangi ke situ.
0: Jadi jangan dulu berkunjung ke sana ya.
1: Iya betul, jangan dulu berkunjung ke sana.
0: Itu
1: ya.
0: demi keselamatan bersama lah gitu. Dan durasinya ini panjang banget ya.
1: Betul Pak.
0: Seismografnya dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasinya 161 detik.
1: Mm-mm.
0: Itu berapa 161 detik?
1: Nanti Pak kita undang PVMBG-nya ke sini ya Pak ya.
0: PR lagi ntar tuh.
1: lagi ke saya.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Ada apa di bulan September?
6: Ada apa di bulan September?

tanggal 16 September, ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Ketetapan ini dibuat pada tanggal 19 Desember 1994 untuk memperingati tanggal ketika berbagai negara menandatangani Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon. Your day sounds good.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM. Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Ya, masih penjelasan langsung di Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Banten 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Ada Claresta, panggung sandiwara. Ini lagunya dulu dibawain sama siapa nih, Ki Astri ya? Siapa ya? Bu.
1: Enggak tahu, Pak. Bu. Kenalan saya soalnya.
0: Ibu belum lahir.
1: Ada yang semalam melihat bulan yang indah?
0: Ada dong.
1: Nah, itu namanya udah tahu belum apa namanya?
0: Apa? Blue Moon. Blue Moon. Apa
1: ya
0: namanya?
1: Ampun, bapak-bapak ini ya. Itu namanya fenomena Avelion ya. Ini fenomena yang disebut juga sebagai gerhana Venus.
0: Iya, gerhana Venus. Ya, jadi karena kemerah-merahan.
1: Karena bulan sabit muda ini melintasi tepat di depan planet Venus dan membuat Venus tampak seolah menghilang sementara dari pandangan di bumi.
0: Ditutup.
1: Gitu, Pak. Iya. Ini dapat diamati ya di langit sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam. Dan untuk wilayahnya sendiri di Indonesia yang bisa melihat fenomena ini ada di Sumatera dan Jawa bagian barat, Pak.
0: Okay.
1: Termasuk berarti di Banten dong ya.
0: Banten. tapi lihat enggak?
1: Lihat, Pak.
0: Oh, lihat ya.
1: Berkesempatan melihat Venus tertutup oleh bulan di SW teman-teman saya banyak. Bapak kan pertanyaannya lihat enggak? Ya lihat. Terus what's the problem, Pak?
0: Iya sih. Ngomong.
1: Ini biasanya waktu kejadiannya sebenarnya sih fenomena tahunan ini terjadinya itu di bulan Juli, Pak.
0: Tapi ini bergeser berarti ya.
1: Iya, tapi ini bergeser ke bulan September. Terus apa yang dirilis oleh BMKG? Ini beredar ya pesan broadcast di media sosial bahwa cuaca dingin di Indonesia belakang ini terjadi karena jarak bumi dengan matahari dalam titik terjauh, katanya, Pak. Nah, dijelaskan bahwa saat berada di titik Avelion ini, cuaca di bumi akan cenderung lebih dingin memang dibanding periode lainnya ya. Jadi kalau memang ada yang mengaitkannya dengan cuaca, ya BMKG menyebutnya juga ya betul gitu, Pak.
0: Oke. Tapi sekarang juga dingin nih di sini.
1: Ada AC, Pak. Coba Bapak keluar ke tengah alun-alun dan lari-lari.
0: Oh, terima kasih.
1: Ya, dan fenomena suhu udara dingin ini sebenarnya sih fenomena alamiah sih ya. Terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau antara Juli sampai dengan September lah ya. Dan saat ini wilayah Pulau Jawa sampai NTT berada pada musim kemarau. Jadi kalau misal terdampak suhu-suhu dingin terutama di dini hari gitu ya, Pak ya, wajar,
0: wajar
1: ya, karena ya memang sedang berada di masanya, periodenya gitu ya
0: gitu.
1: So that way ya, dan fenomena Avelion ini tidak ada pengaruh terhadap apa itu yang namanya mistis-mistis, katanya pembawa penyakit lah.
0: Jadi
1: hoax ada ya, tolong.
0: Jadi benar-benar alamiah ya.
1: Iya, betul.
0: Kejadian alam, benar-benar kejadian alam gitu.
1: Ya, ya gitu ya.
0: Oke, ini yang mungkin di antara sahabat Mulatulia ada yang main Telegram atau juga yang lain-lainnya. Ini Komdigi menetapkan sejumlah platform digital sebagai berisiko tinggi bagi anak berdasarkan penilaian mandiri yang telah diverifikasi.
1: Oke.
0: Beberapa di antaranya adalah Telegram, Pinterest, Lazada, Blibli, Video X, Discourse, terus YouTube. Ada nih ke kaknya dua ini.

0: dan Valorant ya. Sementara itu platform seperti Gmail, Canva Pendidikan, Google Classroom, YouTube Kids, Spotify, Ruang Guru, dan Safari ini masuk kategori resiko rendah. Eh ternyata ada resiko-resikonya ya?
1: Ada Pak.
0: Jadi penilaian mandiri tersebut ini merupakan tindak lanjut dari implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas ya. Dan ini telah diverifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. PP Tunas ini lindungi anak di ruang digital. Jadi hingga 6 September sebanyak 252 produk, fitur dan juga layanan atau PLP dari 94 penyelenggara sistem elektronik atau PSE telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dan dari jumlah tersebut, Komdigi Kemkomdigi ini telah memverifikasi 60 PLF yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi. Ya, jadi ya harus benar-benar bijak kita menggunakan medsos ya. Dan juga Mutia mengatakan bahwa penetapan profil risiko penting karena setiap layanan PSE memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda terhadap anak ya. Jadi untuk daftar platformnya untuk sahabat mula tuli bisa tuh kamu ceki-ceki lewat indonesiago.id atau enggak di JenKPM ya. Di situ kamu bisa tuh dilihat untuk beberapa aplikasi yang memang risiko tinggi dan risiko rendah gitu. Mudah-mudahan punya bermanfaat juga ya untuk sahabat mula tuli yang sekarang lagi sedikit mengerem untuk si buah hatinya agar tidak berlama-lama memainkan gadget ya gitu. Terus juga nanti siap-siap di bulan Oktober ada apa, Murakadu atau apa sih namanya?
1: Betul.
0: Murakadu ya.
1: Festival Murakadu ya, sama Tatuli ya. Ini
0: Festival Murakadu.
1: Hadir di alun-alun Rangkas Bitung pada 3 sampai dengan 4 Oktober.
0: 3-4 Oktober.
1: Menghadirkan 2 hari pertunjukan musik dengan penampilan spesial dari musisi-musisi yang siap menemani akhir pekan ya sama Tatuli. Nah. Di 3 Oktober nanti ada Pia X Utopia ya.
0: Pia X Utopia.
1: 4 Oktobernya ada Now.
0: Now.
1: Nah.
0: Now. Now itu sekarang ya?
1: Nah, 3 sampai 4 Oktober 2026 ya. Lokasinya di alun-alun Rangkas Bitung. Mau di spill harga tiketnya? Anda berpikir pasti ini gratis ya? Tidak ya, hey, wahai sahabat Bunda Tuli yang budiman. Ini apa namanya?
0: Ada berapa kategori
1: berbayar
0: ya?
1: Berbayar ya. Untuk yang early bird ternyata udah sold out, Pak.
0: Oh, habis.
1: Harga Rp62.000 saja
0: okay.
1: Ya. Dan ini ada pre-sale 1, Pak. Dari tinggal 2 hari 6 jam 13 menit lagi penjualannya.
0: Mantap.
1: Seharga Rp67.000 ya, Pak.
0: Rp67.000.
1: Pre-sale 2 belum dibuka.
0: Okay.
1: Nanti harganya Rp75.000 dan untuk on the spot nanti Rp100.000.
0: Tapi itu fix ya untuk on the spot Rp100.000.
1: Iya, jadi gitu. Tunggu apa lagi? Silakan kalau yang mau beli tiketnya langsung kunjungi tixtune.com.
0: tixtune.com.
1: Iya, tixtune.com, pilih Festival Murakadu 2026.
0: Jadi tinggal milih nanti. Nah, itu juga harga tersebut itu sudah termasuk produk Telkomsel dan juga voucher durian.
1: Oh gitu, Pak. Jadi beli duriannya udah enggak usah beli lagi nih?
0: Iya, karena di flyernya ini di itu kan seperti itu, dicantumkan seperti itu.
1: Sudah termasuk produk Telkomsel dan voucher. Oh, berarti kalau misalnya kita beli yang Rp67.000 itu udah termasuk duriannya gitu ya, Pak ya?
0: Voucher durian sama yaitu produk
1: nih.
0: Itu. Hey, berat kenapa? Darah tinggi.
1: PR, Pak. Oh. Tukang bersih-bersihnya ini.
0: Tapi kan dapat juga kali ya.
1: Repot nih tukang bersih-bersihnya nih ya. Aduh. Apa namanya? cangkang durian di mana-mana.
0: Cangkang durian di mana-mana, siap-siap aja kalau begitu.
1: Ya, tapi ya warga Rangkas Bitung Kabupaten Lebak mah ya soleh dan budiman gitu ya. Jadi kalau misal buang sampahnya ya ke tempatnya lagi lah gitu ya. Pasti juga nanti disediakan juga kok tempat sampah untuk membuang cangkang kadu itu.
0: Tapi kalau misalkan di rumahnya banyak apa namanya, kalau bahasa Indonesianya tumbila apa sih?
1: Ya apa sih mbak kok tumbila?
0: Itu kan cangkang duriannya itu kan bisa buat mengusir itu kalau pengen tahu.
1: Jauh sekali kita lagi membahas festival murah kadu, dia malah ketumbila.
0: Daripada nanti jadi banyak sampah kan kita bawa satu gitu kan ke rumah.
1: Bapak mau tidur di atas cangkang durian mbak maksudnya ha? Apa bagaimana ini?
0: Aduh. Ini ada kekeliruan nih, kekeliruan fatal dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Ini kembali
1: enggak usah dirilis infonya juga deh, lapangan nyata kita sudah melihat itu ya Pak ya sepertinya gitu.
0: Tapi ini yang sangat mengherankan gitu. DPR harta 16 miliar masuk kategori rentan miskin.
1: Wow, best. Ini memang harus di update lagi sih. Mungkin datanya belum diupdate ya Pak ya.
0: Pertama itu, terus yang kedua juga mungkin apa ya? Yang ngerinya itu DPR hartanya 16 miliar masuk kategori rentan miskin. Tukang cilok di Malang dicap konglomerat.
1: Tertukar Pak mungkin ya kan.
0: Namanya sama gitu. Tapi kan yang datang itu kan bukan mesin Bu. Itu ya kan sih, orang betul. Yang sensusnya ya, gitu.
1: Tapi kan tetep Pak yang namanya apa ya, yang namanya coding itu kan bikinan manusia juga Pak. Terus input data juga bikinan manusia Pak gitu. Ya siapa tahu salah input nomor KTP gitu kan. Jadi deh tuh begitu. Ya enggak? Human error lah, udah kita tarik kesimpulannya seperti itu.
0: Siap. Ya udah.
1: Berarti harus di jalan satu-satunya diperbarui.
0: Apa udah. di verifikasi ulang?
1: Gitulah.
0: Datang
1: ya.
0: Pada didatengin lagi gitu.
1: Betul.
0: Wah itu PR juga itu kalau kayak gitu tuh.
1: Tapi padahal kemarin sudah ada sensus ekonomi ya Pak ya, kenapa belum diperbarui? Nah,
0: kan dia nanya balik kan lucu kalau begitu.
1: Tapi kita mau update ini nih pencarian kapal jurnalis yang hilang kontak ini. Sudah dilakukan sampai ke Bengkulu, Pak.
0: Sampai ke Bengkulu?
1: Ih, jauh ya, Pak.
0: Oh my God. Tapi ini mungkin karena ada untuk pencocokan DNA juga kali ya.
1: Betul. Selat Sunda kan luas ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Bukan segede Empang, hey. Luas ya, gitu. Jadi makanya diperluas juga sampai ke wilayah Bengkulu. Dan keterlibatan Basarnas Bengkulu juga berdasarkan perkiraan para korban yang terbawa arus hingga ke Pulau Sumatera.
0: Nah itu.
1: Berarti udah berapa hari nih Pak?
0: 7.
1: Oh
0: 7
1: hari.
0: 7 hari. Ya 7 hari lumayan lah, itu hampir seminggu gitu kan.
1: Jadi ini pencarian hari ke-8 Pak. Ini mencakup luas wilayah sekitar 3,9 ribu nautical mil. Jauh ya, sudah jauh sekali ya di sisirnya ya.
0: Karena emang itu berbarengan sama cuaca yang tidak bersahabat juga sih saat
1: ini
0: itu.
1: Melibatkan banyak kapal ini ya. Kapal yang ikut membantu
0: pencarian
1: gitu ya. Terus unsur personel yang terlibat juga ditambah juga ya Pak ya. Kurang lebih di 647 orang yang terlibat pada pelaksanaan operasi SAR hari ke-8 ini Pak. Dan untuk perakiraan cuacanya sendiri sih hari ini dikatakan sih cuacanya cerah berawan ya. Jadi kita masih optimis untuk
0: bisa membantu lah ya, ya gitu
1: membantu
0: ya.
1: Mencari para jurnalis yang hilang kontak tersebut ya. Semoga segera diketemukan sih.
0: Amin.
1: Ini
0: amin.
1: Udah iya Pak 8 hari
0: iya,
1: Pak.
0: Iya kan 8 hari.
1: Betul.
0: Ya mau gimana lagi, tetap kan ya kita harus tetap berikhtiar lah gitu kan. Kalaupun
1: biasanya ditutup di hari keberapa sih Pak? 10 ya?
0: Biasanya 10 ya? Dan sebenarnya kemarin juga udah ada isu sih katanya
1: Mau diberhentikan.
0: Tapi apa namanya Gubernur Banten itu meminta untuk ditambah lagi masanya gitu. Makanya akhirnya ya lanjut terus gitu. untuk pencariannya. Ya sudahlah ya, yang namanya musibah tidak pernah kita tahu kapan dan di mana datangnya, begitu kan? Oke? Okay.
1: Pak, hah? Bapak tahu nggak?
0: Enggak. Kan belum dikasih tahu gimana sih? Dikira Cenayang kali ya?
1: Jangan pakai AI berlebihan.
0: Nah, ini juga nih. Kenapa tuh? Kenapa?
1: Bikin air surut.
0: Apa hubungannya sama air? Udah deh, akhirnya tuh sahabat-sahabat pada ditahan semua. Apa coba hubungannya air sama AI?

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
9: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
8: Iya, Pak.
10: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Di kehidupan kita yang terburu-buru ini, pekerjaan seringkali tidak hanya merupakan sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensi kita. Namun seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa terjebak dalam kepenatan yang menggerogoti semangat dan kebahagiaan kita. Pekerjaan yang semula menjadi panggilan jiwa dan sumber inspirasi, sekarang terasa seperti beban yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa hancur di bawah beban pekerjaan yang menumpuk? Pernahkah Anda merasa terasing dari diri sendiri, terjebak dalam siklus tanpa akhir dari stres dan kelelahan? Pekerjaan yang dulunya membara semangat, kini terasa seperti beban yang mematikan keinginan hidup. Tetapi, pada saat-saat gelap itulah, kita perlu mengingat, di dalam setiap badai, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Mengapa pekerjaan tidak hanya sebatas beban? Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Pekerjaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun pekerjaan tidak semata-mata tentang menyelesaikan tugas dan menghasilkan uang. Pekerjaan adalah ladang di mana kita menanam benih-benih mimpi dan mengembangkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri, tumbuh, dan mencapai potensi tertinggi kita. Mengubah perspektif dari beban menjadi peluang. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Pekerjaan sebagai beban, pekerjaan sebagai penyebab stres. Namun, mari kita ubah perspektif kita. Lihatlah setiap tantangan di tempat kerja sebagai peluang untuk berkembang. Setiap masalah adalah panggilan untuk menemukan solusi yang inovatif. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat mengubah beban menjadi peluang. Menghidupkan kembali api dalam diri. Dalam kepenatan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Api semangat yang dulu membara, kini hampir padam. Namun, ingatlah bahwa api dalam diri kita tidak pernah benar-benar padam. Bahkan di dalam kegelapan, tetap ada cahaya yang menyala. Temukan kembali apa yang membuat Anda bergairah. Apakah itu melalui seni, musik, olahraga, atau bahkan hanya secangkir kopi dengan teman terdekat? Carilah momen-momen kecil yang dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Menciptakan keseimbangan hidup yang harmonis. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga semangat kita tetap menyala. Terlalu sering kita mengorbankan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi demi pekerjaan. Namun ingatlah bahwa kita bukanlah mesin. Kita adalah manusia yang perlu istirahat dan penyegaran. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Berolahraga, menjelajahi alam, atau sekedar duduk di bawah bintang-bintang dengan orang-orang terkasih dapat membantu mengisi kembali energi dan semangat kita. Menemukan dukungan dalam komunitas. Jangan merasa bahwa Anda sendirian dalam perjalanan ini. Temukan dukungan dalam komunitas atau lingkaran sosial Anda. Bertukar cerita, pengalaman, dan nasihat dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dapat memberi kita kekuatan dan inspirasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari mentor atau konselor jika Anda merasa perlu. Bersama-sama, kita dapat melewati setiap badai dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Merangkul tantangan dengan keberanian. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa rintangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tak terlampaui, hadapilah dengan keberanian. Tunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan.
Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bunga-bunga semangat di tengah badai. Pekerjaan tidak selalu mudah. Kadang-kadang pekerjaan terasa seperti beban yang berat. Namun di dalam setiap beban, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Dalam setiap tantangan, masih ada peluang untuk berkembang dan tumbuh. Jangan biarkan pekerjaan menghancurkan semangat dan kebahagiaan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menemukan keindahan di tengah-tengah badai. Bersama-sama, kita dapat mengubah pekerjaan dari beban menjadi ladang yang subur, di mana bunga-bunga semangat dapat mekar dengan indahnya.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Ya, 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Gates Kenang dengan balon udara. Siapa yang mau jalan-jalan pakai balon udara mengelilingi?
1: Enggak, takut meletus.
0: Dikira balon yang dibawa sama Mang Mamang.
1: Jadi gimana batasi penggunaan AI karena bikin apa namanya persediaan air menyusut.
0: Tahu enggak?
1: Apa?
0: Ini pendengar lagi nungguin mana nih AI.
1: Gini ya, tahu dulu ya. Jadi si AI ini ternyata membutuhkan konsumsi air bersih atau

0: sebentar menghasilkan panas yang tinggi banget, Pak. Gitu ya, dan membuat membutuhkan pasokan listrik yang besar. Jadi berdasarkan studi penelitian ya, setiap 20 hingga pengoperasian 50 pertanyaan ke model bahasa besar seperti ChatGPT itu membutuhkan sekitar 500 ml air, Pak. Atau setara satu botol air minum untuk mendinginkan kebutuhan energi terkait. Bayangkan, di dunia ini manusia sudah hampir 2 miliar terus pakai ChatGPT semuanya. Itu laut apa enggak kekuras, Pak?
1: Sekarang timbul tanda tanya nih. Ini efek dari kemarau ini termasuk.
0: Aduh kan, ya. Jadi,
1: aduh.
0: Ya sudahlah, kita kembali ke zaman prasejarah aja. Udah, nggak usah pakai AI-nya.
1: Maksudnya apa, Bu?
0: Jadi kalau mau ngerjain tugas atau apapun, udahlah pakai AI alami dari otak kita aja lah.
1: Itu.
0: Gitu, ya. Ternyata.
1: Karena apa ya, ketika sudah ada AI kita itu benar-benar dimanjakan, malas mikir gitu.
0: Betul, Pak. Iba, bayangkan 20 sampai 50 pertanyaan itu pakai AI segini, Pak. Bayangkan manusia di dunia ada 2 miliar, hampir 2 miliar.
1: Kebayang enggak tuh? Ya. Berarti kan satu apa namanya? Itu satu toren itu bisa satu keluarga doang tuh habisnya.
0: Cuma buat apa, curhat ke ChatGPT? Heh, worth it, sangat worth it sih beneran.
1: Iya sih memang ya. Tapi ya balik lagi ya, kita harus bijak lah gitu.
0: Lelah kurang-kurangnya penggunaan AI ya, Tom.
1: Berarti gue bisa bilang gini, Bu, kalau gitu. Lo kalau mau minum, minum AI deh.
0: Pakai AI yang urgen-urgen aja lah. Kalau bisa ketimbang, kesepian, terus tiba-tiba
1: nah, itu, ya.
0: Gak ada teman buat diajak curhat. Curhat aja lah ke ChatGPT, curhat aja ke Gemini. Gak usah, tolong. Gak. Itu menghabiskan air dunia ya, tolong, gak usah.
1: Bisa jadi sungai Efrat juga habis sama AI kalau gitu tuh. Aduh,
0: kacau.
1: Tapi itu udah valid banget gitu ya. Udah terverifikasi juga.
0: Iya, oh my ini God. Sudah terverifikasi studi penelitian. Dan ini juga ditunjang oleh berbagai media informasi yang sudah terverifikasi, Pak. Jadi tidak ada hoax antara kita mengenai AI yang butuh minum ini. Betul, Pak.
1: Aduh, ngeri-ngeri sedap.
0: Stop ya, udah jangan pakai AI ya.
1: Dia bilang stop ya, jangan pakai AI. Bagian mentok-mentok aja. Udahlah, nanya asisten.
0: Gitu ya, sama-sama dulu ya.
1: Tapi ya buat Arjen-Arjen aja lah ya, boleh. Tapi
0: kayaknya ini harus menutup edisi siar kita untuk hari ini, Pak.
1: Kenapa? Udah mepet banget.
0: Sudah pukul 11 lewat 44 menit dan juga saya ada mini briefing.
1: Oh, begitu. Oke, sebentar, Bu. Saya mau kasih informasi dulu, Bu. Kita punya kopi yang suka sama kopi. Ini kopi Gayo, tahu ini asal Aceh. Ini masuk dalam jajaran biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 melalui varian Wild Sifat Kopi ya. Kopi ini meraih skor 4,9. Bersaing dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha gitu. Wah, kita harus bangga dong, walaupun ya asalnya dari Aceh untuk kopinya. Udah ya, kita pamit ya. Karena
0: awas, jangan pakai AI. Bagi buat curhat, gak penting, bener deh.
1: Tapi emang kerahasianya jamin, Bu.
0: Ngabisin air doang soalnya, gak usah.
1: Oke ya, thank you ya untuk sahabat Mulut Tuli. Terima kasih juga atas keseruannya juga. Untuk kamu yang dari tadi nungguin, masa iya sih AI bisa ngabisin air bergalon-galon. Ternyata emang bener ya, karena sudah terverifikasi juga. Kita mau ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama di Multatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Nafis Tabrani dan juga Ayu Dinar pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id, Halson Nainggolan resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Lebak. Halson dilantik Bupati Hasbi Jayabaya sebagai Sekda Lebak pada Senin 14 September 2026 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Lebak. Sebelum dilantik sebagai Sekda definitif, Halson mengemban tugas sebagai pejabat Sekda Lebak sejak November 2025 untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Budi Santoso yang memilih berkarir sebagai birokrat di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Banten. Usai dilantik sebagai Sekda Lebak, Halson Nainggolan menegaskan akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena itu dirinya akan berkolaborasi untuk mendukung dan menyukseskan program pembangunan yang dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Halson mengatakan tantangan dan ujian dalam menjalankan pemerintahan ke depan akan semakin banyak. Karena itu seluruh ASN dituntut bukan hanya mampu meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi, tapi juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Bupati Lebak.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Multatuli FM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Multatuli, ketemu lagi sama Tika di siang hari ini. Tika kembali menyapa sahabat Multatuli untuk menemani aktivitasnya juga di hari ini ya. Di siang hari ini, edisi siar 15 September 2026. Seperti biasa, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, Tika menemani sahabat Multatuli dengan tips yang akan Tika berikan ya. Beberapa tips untuk mengisi ruang dengar dan menemani aktivitasnya di hari ini. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga ya. Dan semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
6: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
5: Cahaya di magus hese nongju gila.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ini orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
11: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
12: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Mohon perhatian, bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak ESPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak ESPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Kunaon ngelamun?
9: Asya. Entu, Jang.
8: Ya, Pak, kopi nak.
9: Oh, nya bara ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
10: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.go.id, Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 4.498 kasus di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh laporan ISPA yang masuk melalui sistem pencatatan elektronik fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengatakan, kasus ISPA mengalami peningkatan hingga mencapai puncak pada pekan lalu. Namun setelah erupsi yang terjadi pada Minggu, jumlah kasus mulai menunjukkan tren pelandaian. Meski mengalami penurunan, Ati menegaskan kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa kasus ISPA telah kembali normal. Jumlah penderita masih tergolong tinggi hingga masyarakat diminta tetap waspada dampak kualitas udara, khususnya di wilayah yang terdampak erupsi. Menurutnya, angka 4.498 kasus tersebut mencakup seluruh laporan ISPA yang tercatat dalam sistem elektronik Dinkes Banten. Data itu dihimpun dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya, sahabat Multatuli masih bersama Tika dan di menit ke-16 lepas dari pukul 14 siang hari ini, sahabat Multatuli, satu tips ini beberapa ciri orang yang tidak sadar ucapannya menyinggung ya, minim empati hingga perilaku pasif agresif. Karena sahabat Multatuli banyak individu seringkali tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan orang lain karena mereka beroperasi atau campuran rendahnya empati ya, pengondisian budaya belibet lagi serta mekanisme pertahanan ego. Mohon maaf ya sahabat Multatuli. Ini kalau dalam dunia psikologi, kondisi ini membuat seseorang kerap gagal membaca situasi dan tidak menyadari dampak negatif dari kalimat yang dilontarkan. Mereka mungkin tidak berniat secara sadar untuk menyakiti, namun pola kebiasaan yang tidak peka membuat mereka seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang di sekitar. Ada beberapa karakteristik dan kepribadian orang yang seringkali tidak menyadari bahwa ucapannya mengandung unsur menyinggung ya. Dan mengacu pada berbagai literatur kesehatan mental serta sumber psikologi. Dan bagaimana ya sahabat Multatuli cara untuk kita menyikapinya menjadi lebih empati. Ini memiliki tingkat empati yang rendah dan ciri naristik ya. Karena individu yang sering kali kita tidak sadar ucapannya menyinggung biasanya memiliki keterampilan mengambil perspektif yang buruk serta kecenderungan naristik yang tinggi. Dan nah, menurut penelitian psikologi mengenai pelanggaran norma etika sosial, orang dengan sifat narsistik ya cenderung kurang peka terhadap batasan sosial dan lebih fokus pada tujuan mencari perhatian diri sendiri. Mereka seringkali menilai kata-kata kasar atau menyinggung sebagai hal yang biasa atau bahkan menarik perhatian sehingga mereka kehilangan kemampuan membaca reaksi tersinggung dari lawan bicara secara real ya. Dan karena kurangnya kepekaan ini membuat mereka bebas berbicara tanpa menyaring isi kepala terlebih dahulu karena mereka terbiasa memandang segala sesuatu dari sudut pandang pribadi. Ada yang kesulitan juga untuk merasakan dampak emosional yang dirasakan oleh pendengar dan akibatnya ucapan yang menyakitkan sering keluar begitu saja tanpa ada filter di dalamnya, yaitu filter empati ya. Dan terjebak dalam niat baik atau versi dampak buruk ya, kepribadian lain yang kerap mendasari dari ketidaksadaran ini adalah kecenderungan seseorang untuk menilai diri mereka sendiri semata-mata berdasarkan niat baik yang ada di dalam pikiran mereka. Ketika melontarkan kalimat yang menyakitkan, mereka langsung membentengi diri dengan dalih saya tidak bermaksud seperti itu ya. Ini sambil sepenuhnya mengabaikan dampak buruk yang aktual yang mungkin menimpa perasaan orang lain. Jadi gagal intinya memahami bahwa niat yang baik tidak otomatis menghapus rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata yang buruk. Ada juga yang mungkin sering menggunakan alasan cuma bercanda, yaitu untuk kita bisa menutupi hinaan ya. Kebiasaan melontarkan lelucon yang ada di dalamnya menyembunyikan serangan verbal atau sindiran tajam adalah ciri khas orang yang tidak peka. Ketika ucapan mereka terbukti menyinggung, mereka akan cepat melindungi diri dari dibalik kalimat saya kan cuma bercanda ya. Ini untuk meminimalkan ya rasa sakit orang lain. Perilaku ini merupakan bentuk permusuhan terselubung di mana agresi ya yang diekspresikan melalui kedok humor agar mereka tidak perlu mengambil tanggung jawab atas ucapannya. Mengandalkan mekanisme pertahanan ego dan penyangkalan total ini menghadapi kenyataan bahwa ucapan seseorang itu menyakitkan seringkali memicu ya benturan kognitif yang hebat di dalam otak untuk melindungi ego yang munculnya rasa bersalah atau rasa malu. Sementara otak mereka secara otomatis menciptakan ketidaksadaran total dengan menyangkal bahwa mereka telah berbuat salah.
Mereka merasa bahwa mengaku kesalahan berarti merusak citra diri gengsi ya, yang selama ini mereka bangun sebagai orang baik. Jadi ini sahabat multatuli, akibat mekanisme pertahanan ego ini, mereka lebih memilih untuk mengabaikan fakta atau menuduh orang lain terlalu sensitif. Penyangkalan ini bersifat sistematis yang mendalam sehingga mereka benar-benar percaya bahwa diri mereka tidak pernah berniat atau melakukan hal yang menyinggung. Perlindungan ini yang berlebihan juga menghambat proses pertumbuhan emosional mereka dalam berinteraksi sosial. Jadi ada juga yang mungkin mengabaikan perasaan orang lain lewat kalimat meremehkan. Jadi menganggap enteng seseorang ya. Tidak seperti itu ya sahabat multatuli. Jadi jangan sampai kita, ucapan kita selalu menyinggung orang lain, dan dibalik kata saya kan cuma bercanda. Jadi ada kalanya mungkin kita bercanda, ada kalanya juga kita ya, maksudnya apa, dengan faktanya aja gitu. Jangan sampai ujung-ujungnya menyindir seseorang. Dan sahabat multatuli, semoga tipsnya bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dari Tika yang bertugas, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada apa di bulan September?
3: Ada apa di bulan September?
2: Bulan September.
3: Bulan September.
4: Hari Perdamaian Internasional atau International Day of Peace. Ada juga yang menyebutnya Hari Perdamaian Dunia. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan.
5: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Udara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Aduh, dipancar luaskan dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Seperti biasa, sore hari ini aku menyapa kalian semua sahabat Multatuli. Di sore hari ini ya, selamat menjalankan ibadah salat asar untuk sahabat Multatuli yang dari kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya. Hey, di hari Selasa ini bagaimana seharian tadi? Apakah sangat amat menguras energi? Tak apa ya, kita relaksasi dulu, nyantai-nyantai dulu dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, juga tentunya informasi dan tips menarik yang selalu aku senang bagikan kepada sahabat Multatuli dimanapun berada dan apapun yang sedang dilakukan ya. Yang sedang di perjalanan hati-hati, aku selalu senang untuk menghimbau juga untuk sahabat Multatuli tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara, karena kalau sudah diceklik-ceklik di foto-foto etle ya sakitnya sampai ke jantung. Nah, maka dari itu ya, tetap tertib berlalu lintas ya sahabat Multatuli. Oke, ada apa hari ini? Hari Selasa bertepatan di tanggal 15 bulan September 2026. Ya, mulai memasuki tanggal-tanggal kenaikan. Kenaikan nafas ya, ngos-ngosan gak juga dong. Yang pasti kebahagiaan kecil yang patut disyukuri jangan luput untuk dinikmati ya sahabat Multatuli. Karena tetap menjaga pikiran tetap positif. Kemudian juga semangat kita untuk terus melakukan yang terbaik ya, meskipun lelah, letih, lesu, lemah dan lalungse gitu. Tapi ada sisa-sisa lah ya, semangat-semangat yang bisa kita kumpulkan sehingga kita menjadi tegar berdiri. Ya, menyapa seluruh sahabat Multatuli dimanapun berada nih. Sahabat Multatuli, aku sudah menyiapkan ada beberapa informasi juga yang aku harapkan sih bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli ya, terutama untuk yang sedang berdiet-diet nih. Aku ada bocoran sedikit ya tentang baiknya kalau diet tuh makan malam lebih baik makan malam atau tidak gitu ya. Kemudian ada nih yang lagi rame-rame juga mengenai gula stevia ya, pengganti gula. Jadi aman tidak untuk dikonsumsi jangka panjang? Nah, penasaran dong ya. Untuk sahabat Multatuli juga bisa boleh bergabung bersama kami, ingin berbagi informasi misalkan ya, langsung saja di line WhatsApp kami di 0811 806 8900, atau di DM Instagram di @multatulifm. Udah pada follow belum? Ayo, yang ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru seputaran Kabupaten Lebak boleh di follow dulu ya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Lagu galau sejuta umat ya. Tapi jangan galau-galau bersama aku ya, sahabat Multatuli. Ini ada yang bikin galau sih sebetulnya dari perdapuran mama-mama kita gitu ya. Di mana Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Amran Sulaiman, membeberkan daftar merek beras yang diduga tidak memenuhi ketentuan fortifikasi, sahabat Multatuli. Nah, dari 27 merek yang menjadi temuan pemerintah, sebanyak 25 merek dinyatakan tidak memenuhi standar atau TMS ya. Hal itu disampaikan Amran saat mengekspos hasil

Gak wajarnya. Nah, salah satu yang tertinggi yakni merek berinisial WFO yang tercatat dijual Rp57.600 per kilogram, sementara harga wajarnya hanya di Rp13.500 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih dugaan penipuan Rp44.100 per kilogramnya. Dan kemudian merek WFR tercatat dijual Rp42.500 per kilogram dengan harga wajar sebetulnya Rp13.500 per kilogram. Dan ada pula beras dengan merek berinisial WJK yang dijual Rp33.800 per kilogram, padahal harga wajarnya Rp14.900 per kilogram. Jauh sekali ya sahabat Multatuli. Aduh, kok bisa, kok tega gitu ya. Secara keseluruhan paparan tersebut mencatat rata-rata harga jual Rp23.385 per kilogram, sedangkan rata-rata harga wajarnya hanya di Rp13.689 per kilogram. Nah, adapun selisih dugaan penipuan rata-rata mencapai Rp9.695 per kilogram sahabat Multatuli. Dan Pak Amran juga menegaskan beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok yang berkaitan dengan stunting. Dan pemerintah juga memperkirakan nih dugaan kerugian konsumen akibat praktik tersebut mencapai Rp89 triliun. Ih ya, kenapa sih gitu? Dan atas temuan tersebut, pemerintah memerintahkan produk yang bermasalah untuk ditarik dari peredaran. Amran juga menyatakan izin produk akan dicabut dan persoalannya diproses secara hukum, sahabat Multatuli. Bagus Pak, tegaskan ya. Kita sih ingin beras berkualitas bagus, tapi ternyata kan ya. Jadi kandungan-kandungan yang dicantumkan di label atau di kemasan itu tidak sesuai, sahabat Multatuli, setelah dilakukan penelitian laboratorium ya. Kita kira sih mungkin bisa saja ya dengan gizi ataupun dengan kandungan-kandungan yang kita butuhkan, tapi ternyata itu semua penipuan. Tentu ini merugikan masyarakat umum ya sahabat Multatuli. Kayaknya beras curah juga tidak terlalu buruk sih ya sahabat Multatuli ya. Benar gak? Apalagi kalau aku dulu seneng ya, kalau di rumahku itu kan dekat dengan penggilingan padi. Biasanya kalau ada pare anyar jana ya, kalau udah ngaliwat dengan pare anyar otomatis otomatis rewok ya sahabat Multatuli. Mungkin ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk sahabat Multatuli ya di rumah, untuk bagaimana cara memilih beras yang bagus dan kualitas di pasaran, sehingga dapat dilakukan dengan ini memperhatikan ciri fisik, aroma dan kebersihannya secara teliti ya. Dan sebetulnya hindari yang terlalu putih sahabat Multatuli, karena beras yang terlalu putih atau mengkilap ini beresiko menggunakan tambahan bahan pemutih atau klorin. Pilih warna putih alami yang sedikit bening atau agak kekuningan. Kemudian pilih beras dengan bulir yang utuh ya, dan tidak banyak patah atau hancur. Kemudian tekstur kuat juga. Nah, bulir beras yang berkualitas ini tidak mudah hancur saat ditekan dengan jari ya sahabat Multatuli. Kemudian pastikan bebas ataupun bersih dari gabah, kotoran, kerikil atau si kutu-kutu kecil itu ya, yang menandakan beras sudah terlalu lama disimpan. Dan bisa juga dengan mencium aromanya, karena beras yang baik itu beraroma netral atau wangi alami ya, seperti pandan wangi pada varietas tertentu. Dan tentunya kalau udah bau-bau apek, itu menandakan penyimpanan yang lama dan lembab ya, serta hindari bau harum yang menyengat yang tidak wajar deh gitu kan. Kemudian uji tekstur remasan ya, remasan bukan kemasan, remasan. Saat diremas, beras berkualitas berkualitas itu umumnya tidak meninggalkan licin berlebih ya, yang mengindikasikan ada zat pelicin berbahaya. Jadi cek juga tanggal pengemasan nih, pilih kemasan yang mencantumkan merek, produsen, kelas mutu, ada premium, ada medium ya, serta tanggal pengemasan yang jelas. Nah, mutu beras cenderung menurun setelah disimpan lebih dari 4 bulan sebetulnya paham sahabat Multatuli. Jadi kalau orang Indonesia tuh belum makan ya, kalau belum kena nasi gitu, meskipun bentukannya seperti lontong, bubur, itu belum makan sahabat. Jadi ya beras ini makanan utama ya untuk mengisi energi kita juga. Tapi tidak ada salahnya untuk sahabat Multatuli yang mungkin ya ingin dalam fase berat badan yang berlebihan mengurangi karbohidrat dengan mengurangi nasi, itu juga is okay ya. Ya begitulah sahabat Multatuli, jangan sampai makanan-makanan yang kita konsumsi justru menjadi bumerang untuk diri kita sendiri karena kita kurang teliti dan juga kurang peduli.

0: bersama Modatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 54%. Capaian tersebut mencakup sebanyak 714.569 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50%. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan program CKG di wilayah Kabupaten Lebak. Ia menyebutkan berdasarkan capaian di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Lebak saat ini berada pada urutan keempat dengan persentase capaian sebesar 54%. Meski telah melampaui target nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak masih berupaya meningkatkan cakupan pelayanan CKG hingga akhir tahun 2026. Endang mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan cakupan CKG dapat mencapai 60% pada tahun ini. Ia optimis target tersebut dapat direalisasikan mengingat masih terdapat waktu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, Endang optimistis capaian CKG Kabupaten Lebak berpotensi melampaui target 60% apabila berbagai strategi yang telah dilakukan dapat berjalan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan pelayanan CKG bagi anak-anak sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Pelayanan terhadap anak sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran sejak usia dini. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat mengikuti pelayanan kesehatan. Menurutnya, keberhasilan program CKG tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disediakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus hadir dalam berbagai kegiatan dan event yang melibatkan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pelayanan kesehatan termasuk CKG terus digelar sebagai salah satu strategi mendekatkan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Endang berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat meningkatkan cakupan CKG sekaligus mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli bersama Fawulan Dari, masih bersama Aki di sini. Ih, secentil, biarin aja ya. Perempuan tuh harus bersinar ya, sahabat Multatuli. Selama itu menyenangkan, tidak merugikan, ya kenapa tidak ya. Mungkin dengan begitu kita tetap bisa mempertahankan semangat hari-hari kita untuk terus berjuang ya. Entah itu ibu pekerja ataupun ibu rumah tangga, yang pasti kita adalah perempuan-perempuan hebat dalam versinya ya. Oke, aku ingin sedikit membuka membuka pandangan nih untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang berpikir ya harus sudah mulai berolahraga kembali setelah sekian lama mungkin vakum atau setelah sekian lama itu mengabaikan ya. Ternyata olahraga ini penting ya sahabat Multatuli. Konsistensi olahraga itu tidak membentuk tubuh dalam satu hari atau satu minggu ya, tapi dilakukan konsisten. Tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi juga tentunya menjaga metabolisme tubuh ya, menjaga seluruh bagian rangkaian tubuh, baik itu otot, tulang dan lain sebagainya. Nah, terutama untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang berpikir ingin menurunkan berat badan, entah itu karena overweight ya, tidak bukan semata-mata hanya ingin terlihat cantik di mata orang lain gitu ya, tapi kita di mana ada fase menyadari, oh iya, kita terlalu ignored, kita selalu terlalu lama mengabaikan kondisi kesehatan kita, meskipun kita tidak punya penyakit yang mengkhawatirkan gitu ya, tapi kan memang menjaga kebugaran adalah salah satu cara untuk kita tetap bisa hidup dengan aktif. Nah, untuk sahabat Multatuli yang sekarang berpikir nih, aku harus diet gitu ya. Ada yang meng-skip sarapan, ada yang meng-skip makan malam ya, tidak melakukan sarapan di pagi hari dengan diet-diet metode entah itu IF, intermittent fasting dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali metode-metode diet yang di gembar-gemborkan gitu ya, bisa menurunkan berat badan dengan cara yang mudah. Untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang berpikir atau sudah sedang melakukan nih di awal-awal ya, atau sedang diet mengurangi waktu makan siang, sering dianggap bisa membantu menurunkan berat badan. Salah satu yang banyak dilakukan sih ya, yakni melewatkan salah satu waktu makan. Lantas di antara skip sarapan, tidak sarapan atau tidak makan malam, mana sebetulnya yang lebih baik untuk diet? Jawabannya ternyata tidak sesimpel itu sahabat Multatuli dalam memilih waktu makan yang paling sedikit kalorinya ya. Nah, waktu makan juga dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan energi, membakar lemak serta mengatur gula darah dan juga insulin. Ada sebuah penelitian oleh Ness Alessa et al. Yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition pada Juni 2017, ini membandingkan efek skip sarapan dengan skip makan malam terhadap penggunaan energi dan kondisi metabolisme tubuh. Dan penelitian tersebut ini melibatkan 17 orang dewasa sehat yang menjalani 3 pola makan berbeda. Peserta menjalani hari dengan pola makan 3 kali sehari, kemudian mencoba melewatkan sarapan atau makan malam ya. Nah, jumlah kalori yang diberikan tetap dibuat sama, sehingga peneliti ini dapat melihat bagaimana waktu makan mempengaruhi respon tubuh. Hasilnya, kedua pola tersebut sama-sama meningkatkan pengeluaran energi selama 24 jam dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Namun, terdapat perbedaan pada cara tubuh menggunakan sumber energi sahabat Multatuli. Ketika skip sarapan, pembakaran lemak selama 24 jam ini meningkat sekitar 16 gram dibandingkan pola makan 3 kali sehari. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi selama periode puasa yang lebih panjang. Meski begitu, bukan berarti skip sarapan otomatis menjadi pilihan terbaik sahabat Multatuli. Setelah makan siang, peserta yang sebelumnya melewatkan sarapan justru mengalami peningkatan respon gula darah dan insulin. Nih, kaget ya badannya dibandingkan mereka yang melewatkan makan malam. Nah, melewatkan makan malam juga membuat periode puasa menjadi lebih panjang dan meningkatkan pengeluaran energi. Dalam penelitian tersebut, peningkatan pengeluaran energi ini bahkan sedikit lebih besar dibandingkan pada hari skip sarapan. Namun, skip makan malam ini tidak menunjukkan peningkatan pembakaran lemak yang sama setiap skip sarapan, seperti skip sarapan ya. Jadi, kalau hanya melihat pembakaran lemak, skip sarapan memang terlihat lebih unggul ya dalam penelitian ini. Tapi di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa melewatkan sarapan dapat memicu respon inflamasi yang lebih tinggi setelah makan berikutnya. Jadi jam makan siang, kalau nggak sarapan, otomatis makan siangnya jadi craving gitu ya, jadi craving, jadi
segala dimakan seperti itu. Nah, oleh karena itu manfaat pembakaran lemak tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan skip sarapan adalah pilihan terbaik untuk diet. Jadi mana nih yang lebih baik untuk diet, sahabat Multatuli? Dari kedua pilihan tersebut, tidak ada satu jawaban yang mutlak berlaku untuk setiap orang ya. Dan skip sarapan maupun makan malam ini dapat menjadi bagian dari pola makan dengan batasan waktu. Tetapi respon tubuh setiap orang kan jelas berbeda ya, sahabat Multatuli. Nah, alih-alih hanya fokus pada waktu makan yang dilewatkan, perhatikan juga makanan yang tetap dikonsumsi, pastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, terutama dari sayuran ya, protein dan sumber makanan bergizi lainnya. Jadi kalau sahabat Multatuli sedang mencoba intermittent fasting, pilih pola yang sesuai dengan rutinitas deh gitu ya. Dan tentunya tidak mengganggu aktivitas dan membuat tubuh tetap nyaman. Yang terpenting sih bukan sekedar skip sarapan atau makan malam, tapi bagaimana pola tersebut membantu mengatur asupan tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi dan kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi semoga ini menjadi hal yang mencerahkan untuk sahabat Multatuli. Oh, lo gak mau sarapan, takut gemuk. Tapi pas siangnya makan nasi padang, bakso dan lain sebagainya, lala, ya sama saja ya, karena craving itu dan peningkatan gula darah atau insulin juga ternyata meningkat dari situ. Jadi ya batasi karbohidrat sih sebetulnya ya, kurang tepung-tepungan itu menurut dokter. Dokter gizi ke dulu begitu ya, tapi setelah COVID ini, aduh kok jadi setelah COVID kemarin itu ya sahabat Multatuli, karena tempat olahraga indoor tutup semua, jadinya malesnya ke bawah sampai sekarang. Jangan ditiru ya, okay? Tetap semangat untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin sedang berlari-lari di alun-alun ya, ingin mencairkan keringatnya dan menurunkan kalori-kalori yang menempel-nempel di tubuh, ditemani oleh 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.0 cerdas, informatif dan solutif. Kita tulis dengan teh hijau. Kalau mendengar, kalau melihat judulnya sih teh hijau ya, biasanya identik dengan minuman yang sedang berdiet juga ya, sahabat Multatuli. Nah, untuk sahabat Multatuli yang penasaran, stevia dan pengganti gula amankah kalau dikonsumsi jangka panjang? Nah, stevia dan berbagai jenis pemanis non gula ini kerap dipilih sebagai pengganti gula, terutama oleh orang yang ingin mengurangi asupan kalori atau gula harian ya, sahabat Multatuli. Rasanya sih tetap manis sebetulnya, tapi dianggap lebih light, lebih ringan dibandingkan dengan gula biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemanis stevia seperti stevia ini aman kalau dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang, sahabat Multatuli. Nah, ini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah meninjau bukti mengenai penggunaan non-sugar sweeteners atau NSS ya, ini termasuk stevia atau steviol glycosides, aspartam, kemudian ada sukralosa, ada sakarin ya, ada acesulfam K, siklamat, neotam dan juga advantam. Dalam pedoman yang diterbitkan pada tahun 2023, WHO menyatakan bahwa penggunaan pemanis non gula ini tidak menunjukkan manfaat jangka panjang yang jelas dalam mengurangi lemak tubuh atau mempertahankan penurunan berat badan. Bahkan sejumlah penelitian observasional yang ditinjau WHO ini, sahabat Multatuli, menemukan hubungan antara konsumsi pemanis non gula dalam jangka panjang dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2 atau penyakit kardiovaskular dan kematian ya. Akan tetapi temuan tersebut tidak berarti pemanis non gula terbukti menyebabkan penyakit-penyakit tersebut ya. Jadi jangan khawatir, WHO hanya menekankan kemungkinan confounding, yakni faktor lain yang ikut mempengaruhi hasil penelitian, sahabat Multatuli. Misalnya orang yang memang sudah mengalami obesitas atau memiliki resiko diabetes mungkin lebih sering memilih produk dengan pemanis non gula. Karena itu rekomendasi WHO bersifat kondisional dan bukan berarti melarang penggunaan pemanis non gula ya. Lantas bagaimana dengan stevia nih yang sekarang sedang ramai-ramainya juga ya, sahabat Multatuli, untuk orang-orang yang tertarik untuk menurunkan kadar kalori atau asupan kalori. Stevia ini memiliki posisi yang sedikit berbeda ketika membicarakan keamanan toksikologinya. Nah, pemanis yang digunakan dalam bentuk dalam produk pangan umumnya berupa steviol glycoside, bukan sekedar daun stevia saja. Ini adalah senyawa tersebut mencakup ada yang disebutnya steviocide dan juga ribodioside. Nah, badan kesehatan seperti Joint FAO telah melakukan penelitian keamanan terhadap senyawa tersebut dan EFSA menetapkan sebesar 4 mg stevio equivalent per kilogram berat badan per hari itu bisa ditolerir oleh tubuh ya. Dan ADI merupakan perkiraan jumlah zat yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang berarti berdasarkan

apa namanya, aman pada batas konsumsi tertentu, tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti mengkonsumsinya setiap hari memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang, ya. Tidak. WHO justru tidak merekomendasikan pemanis non-gula sebagai strategi utama untuk mengendalikan berat badan atau mencegah penyakit kronis dalam jangka panjang. Nah, alih-alih sekedar mengganti gula dengan pemanis non-gula, WHO mendorong pengurangan tingkat kemanisan secara keseluruhan dalam pola makan. Artinya, mengganti minuman tinggi gula, misalkan dengan minuman yang menggunakan stevia, ini dapat membantu mengurangi asupan gula dalam situasi tertentu, ya. Dan WHO juga mendorong pengurangan tingkat kemanisan dalam konsumsi dalam makanan. Jadi jika setelahnya seseorang tetap mengkonsumsi banyak makanan dan minuman yang sangat manis sepanjang hari, kebiasaan tersebut belum tentu menjadi pilihan yang lebih sehat untuk jangka panjang, ya sahabat Multatul. Tapi jika tujuannya mengurangi gula, stevia ini dapat menjadi salah satu pilihan atau alternatif. Tetapi untuk pola makan jangka panjang, lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada rasa manis secara keseluruhan, ya. Duh, kalau mau manis lihat aku saja. Ya begitulah, karena memang karbohidrat, kalori memang yang betul-betul harus dipangkas itu, ya, ketika kita ingin mendetoksifikasi, mungkin detoksifikasi gula dan juga gula karbohidrat juga, ya sahabat Multatuli. Yang paling aman memang perbanyak konsumsi sayuran, protein hewani dan juga nabati.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Ada Sienna Spyro dengan Pure menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak tuh Sobat Multatuli yang sudah setia di 89 Multatuli FM. Kita bertemu lagi besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, upaya pencarian terhadap 5 jurnalis, seorang guide tour, dan 2 anak buah kapal atau ABK yang dilaporkan hilang di wilayah hukum Polda Banten terus dilakukan. Polsek Panggarangan, Polres Lebak menggandeng para nelayan untuk membantu proses pencarian Senin 14 September 2026. Koordinasi dengan nelayan dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI Kampung Giri Mukti, Desa Panyaungan, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel Polsek Panggarangan yang berkoordinasi langsung dengan masyarakat pesisir. Dalam kegiatan itu, Brigadir S. Supriyatna selaku Babin Kamtibmas Desa Panyaungan turun langsung melakukan koordinasi dengan para nelayan. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus membantu upaya pencarian terhadap para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Para nelayan dinilai memiliki pengetahuan mengenai kondisi perairan dan wilayah pesisir setempat, sehingga diharapkan dapat membantu proses pencarian. Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin membenarkan adanya kegiatan koordinasi tersebut. Keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan, menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencarian di wilayah perairan. Selain melakukan koordinasi terkait pencarian, personel kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat pesisir. Diharapkan informasi dari para nelayan dapat membantu tim dalam menentukan langkah pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 ABK yang masih hilang. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan setiap informasi mengenai keberadaan maupun tanda-tanda yang berkaitan dengan para korban dapat segera disampaikan kepada petugas. Kapolsek Panggarangan mengatakan pihaknya akan terus mendorong sinergitas dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam penanganan situasi darurat. Komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Terlebih, wilayah Kecamatan Ciara merupakan kawasan pesisir yang memiliki aktivitas masyarakat dan nelayan cukup tinggi. Karena itu, masyarakat pesisir diharapkan dapat ikut berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan proses pencarian. Polsek Panggarangan juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan ketika melakukan aktivitas di wilayah perairan. Kepolisian memastikan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencarian para korban. Hingga kegiatan koordinasi tersebut berlangsung, personel Polsek Panggarangan terus melakukan komunikasi dengan nelayan dan masyarakat sekitar. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses pencarian sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi antara warga dan kepolisian. Polsek Panggarangan menegaskan komitmennya untuk terus membantu proses pencarian, serta membangun sinergitas dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 ABK tersebut menjadi perhatian bersama, dengan harapan seluruh korban dapat segera ditemukan dan proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini. Di hari Senin tanggal 5 Selasa di tanggal 15 September tahun 2026, seperti biasa siap menemani sahabat Mutatul semuanya hingga tuntas di pukul 21 waktu Indonesia Barat.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Bunga Citralestari dengan Dari Hati sudah membawa kita ke jam 19.46 untuk malam hari ini. Dan tentu masih ditemani bersama saya, Lilo Rohili, hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Apa kabar sahabat Buta Tuli? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian memang sehat ya. Kalau hari ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tos berarti kita sama-sama sedang tidak baik-baik saja. Kedengeran kan dari suaranya aja? Tapi

kerjanya pakai seragam. Kalau misalnya kerjanya di sebuah kantor, lepasin dulu kemejanya gitu ya. Lalu relakslah sebentar gitu ya. Selonjoran, kemudian juga melamun, boleh kok. Melamun itu adalah sebuah aktivitas yang menurut saya juga produktif gitu. Melamunnya, melamun sesuatu yang baik tentu saja. Right? Gimana? Sepakat? Sepakat dong ya.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
1: Lah terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
3: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
3: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
4: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata
2: Nomor
1: baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: km. Cara membalikkan intimidasi Trump dengan Warta
4: 89. Sahabat Mata Tuli Warta 89 edisi 15 September 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, Halson Nainggolan resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Lebak. Halson dilantik Bupati Hasbijayabaya sebagai Sekda Lebak pada Senin 14 September 2026 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Lebak. Sebelum dilantik sebagai Sekda definitif, Halson mengemban tugas sebagai pejabat Sekda Lebak sejak November 2025 untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Budi Santoso yang memilih berkarir sebagai birokrat di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Banten. Usai dilantik sebagai Sekda Lebak, Halson Nainggolan menegaskan akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, karena itu dirinya akan berkolaborasi untuk mendukung dan menyukseskan program pembangunan yang dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Halson mengatakan tantangan dan ujian dalam menjalankan pemerintahan ke depan akan semakin banyak, karena itu seluruh ASN dituntut bukan hanya mampu meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi, tapi juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Bupati Lebak. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 4.498 kasus di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh laporan ISPA yang masuk melalui sistem pencatatan elektronik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengatakan, kasus ISPA mengalami peningkatan hingga mencapai puncak pada pekan lalu. Namun setelah erupsi yang terjadi pada Minggu, jumlah kasus mulai menunjukkan tren pelandaian. Meski mengalami penurunan, Ati menegaskan kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa kasus ISPA telah kembali normal. Jumlah penderita masih tergolong tinggi hingga masyarakat diminta tetap waspada dampak kualitas udara, khususnya di wilayah yang terdampak erupsi. Menurutnya, angka 4.498 kasus tersebut mencakup seluruh laporan ISPA yang tercatat dalam sistem elektronik Dinkes Banten. Data itu dihimpun dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Dilansir dari rri.co.id, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 54%. Capaian tersebut mencakup sebanyak 714.569 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50%. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan program CKG di wilayah Kabupaten Lebak. Ia menyebutkan berdasarkan capaian di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Lebak saat ini berada pada urutan keempat dengan persentase capaian sebesar 54%. Meski telah melampaui target nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak masih berupaya meningkatkan cakupan pelayanan CKG hingga akhir tahun 2026. Endang mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan cakupan CKG dapat mencapai 60% pada tahun ini. Ia optimis target tersebut dapat direalisasikan mengingat masih terdapat waktu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, Endang optimistis capaian CKG Kabupaten Lebak berpotensi melampaui target 60% apabila berbagai strategi yang telah dilakukan dapat berjalan secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan pelayanan CKG bagi anak-anak sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Pelayanan terhadap anak sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran sejak usia dini. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat mengikuti pelayanan kesehatan. Menurutnya, keberhasilan program CKG tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disediakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga terus hadir dalam berbagai kegiatan dan event yang melibatkan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pelayanan kesehatan termasuk CKG terus digelar sebagai salah satu strategi mendekatkan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Endang berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat meningkatkan cakupan CKG sekaligus mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya. Dilansir dari rri.co.id, upaya pencarian terhadap 5 jurnalis, seorang guide tour, dan 2 anak buah kapal atau ABK yang dilaporkan hilang di wilayah hukum Polda Banten terus dilakukan. Polsek Panggarangan, Polres Lebak menggandeng para nelayan untuk membantu proses pencarian Senin 14 September 2026. Koordinasi dengan nelayan dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI Kampung Giri Mukti, Desa Penyawungan, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel Polsek Panggarangan yang berkoordinasi langsung dengan masyarakat pesisir. Dalam kegiatan itu, Brigadir S. Supriyatna selaku Babin Kamtibmas Desa Penyawungan turun langsung melakukan koordinasi dengan para nelayan. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus membantu upaya pencarian terhadap para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Para nelayan dinilai memiliki pengetahuan mengenai kondisi perairan dan wilayah pesisir setempat, sehingga diharapkan dapat membantu proses pencarian. Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin membenarkan adanya kegiatan koordinasi tersebut. Keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan, menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencarian di wilayah perairan. Selain melakukan koordinasi terkait pencarian, personel kepolisian juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat pesisir. Diharapkan informasi dari para nelayan dapat membantu tim dalam menentukan langkah pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 ABK yang masih hilang. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan setiap informasi mengenai keberadaan maupun tanda-tanda yang berkaitan dengan para korban dapat segera disampaikan kepada petugas. Kapolsek Panggarangan mengatakan pihaknya akan terus mendorong sinergitas dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam penanganan situasi darurat. Komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Terlebih, wilayah Kecamatan Ciara merupakan kawasan pesisir yang memiliki aktivitas masyarakat dan nelayan cukup tinggi. Karena itu, masyarakat pesisir diharapkan dapat ikut berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan proses pencarian. Polsek Panggarangan juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan ketika melakukan aktivitas di wilayah perairan. Kepolisian memastikan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencarian para korban. Hingga kegiatan koordinasi tersebut berlangsung, personel Polsek Panggarangan terus melakukan komunikasi dengan nelayan dan masyarakat sekitar. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses pencarian sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi antara warga dan kepolisian. Polsek Panggarangan menegaskan komitmennya untuk terus membantu proses pencarian, serta membangun sinergitas dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 ABK tersebut menjadi perhatian bersama, dengan harapan seluruh korban dapat segera ditemukan dan proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif, ada Fadila Intan dengan Dawai di jam 20:13 untuk malam hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah ungkapan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kayaknya statement tersebut harus kita yakini ya, bahwa itu adalah bentuk motivasi diri yang harus selalu kita hayati dan juga kita pelihara terus gitu ya. Meskipun kita tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi kita, namun proses yang kita jalani sudah memberikan banyak wawasan baru dan pengalaman berharga untuk masa depan kita. Contohnya saja, ya tidak masalah bila kerja keras kita tidak diapresiasi atasan, bahkan ditikung oleh rekan kerja mungkin ya. Karena berbagai faktor gitu ya. Tapi percayalah bahwa proses kerja keras tersebut itu akan membentuk Anda sendiri menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja. Jadi jangan pernah mengabaikan proses, karena bagaimana juga proses adalah bagian dari sebuah perjalanan yang panjang.

0: sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
3: Loh, kata siapa?
2: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
3: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
2: Lah terus?
3: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
2: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
3: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
4: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
2: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
3: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
4: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Kunaon ngelamun?
3: Asya.
4: Entu jang.
2: Ya Pak, kopina.
4: Oh, nya barari ngungkieu, nya kudu deui panen, sawah urang geus kitu aya. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
5: Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
4: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
4: Terus cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
4: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Budi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, selamat malam sahabat Multatuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko Kalesto. Tepatnya di edisi 15 September 2026. Kembali saya temani Anda di acara Dawai Multatuli sampai tuntasnya nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga di malam hari ini Anda selalu dalam keadaan baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa menambah suasana hangat, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan gak kemana juga di malam hari ini sambil melepas lelah, dan juga yang mungkin sedang kumpul bareng keluarga, semoga dengan teman-teman yang saya hadirkan ada yang juga sesuai dengan suasana hati Anda di malam hari ini. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Bumi Makin Panas. Mari kebersamaan saya temani Anda di Dawai Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Oke, baik sahabat Multatuli, ada lagu Bumi Semakin Panas, luar biasa ya. Bukan tentang perubahan iklim atau pemanasan global, tapi melainkan sebuah metafora perumpamaan tentang konflik asmara dan kecemburuan. Nah, isti makna dari lagu ini ya, bahwa Bumi Semakin Panas ini digunakan untuk menggambarkan suasana hati atau situasi hubungan yang penuh dengan ketegangan, kecurigaan dan konflik akibat kehadiran orang ketiga atau rasa cemburu yang membakar. Nah, jadi ini sindiran terhadap sikap pasangan ya. Jadi lagu ini mengisahkan kekecewaan seseorang terhadap pasangan yang mulai berubah sikap, tidak jujur atau bersikap dingin ya. Jadi sehingga membuat hubungan yang tadinya nyaman menjadi terasa bergejolak dan panas. Ya, jadi timbullah cemburu. Ya, tentunya ini juga mengingatkan kita bahwa melakukan hal yang tidak baik juga akan berakibat fatal ya. Dan untuk itu harus bertobat. Jadi ya, melodi dangdut ini menarik dan lagu ini mempertegas luapan emosi, kekesalan dan ketegasan seseorang yang enggan terus-menerus terjebak dalam hubungan yang toksik atau penuh kepalsuan. Dari Teter Rita Sugiarto dengan Tergoda.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten. Ya, terasa sudah 33 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia di 89 Multatul FM, terutama untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan kegiatannya, yaitu yang sedang menjalankan aksi jual beli, para pedagang yang saat ini juga masih tetap standby ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya kumpul. Ya, begitu juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini ingin mengetahui tentang lagu-lagu, makna dari lagu seperti Benalu Cinta yang barusan didengarkan oleh Mansur S. tadi. Ini adalah lagu tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan dan kepalsuan janji setia dari pasangan yang berselingkuh. Nah, jadi lagu ini menggambarkan rasa sakit ketika mengetahui pasangan yang mengaku setia ternyata main gila atau mendua di belakang. Nah, jadi liriknya ini menyoroti kemunafikan di mana ucapan manis di bibir tidak sesuai dengan perbuatan dan isi hati yang sebenarnya. Jadi ini ada hubungan menjadi hampa dan penuh tanda tanya karena rasa saling percaya sudah rusak. Membuat si penyanyi merenungkan kelanjutan hubungan tersebut. Nah, inilah Benalu yang menggambarkan hadiran orang ketiga atau sifat merusak dari perselingkuhan yang menggerogoti kebahagiaan dan meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Oke, masih bareng Rico di Dawai Multatuli.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus? Cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie. Untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kerinduan yang sangat mendalam, jatuh cinta dan angan-angan seseorang terhadap orang yang dicintai. Dan lagu ini menggambarkan dinamika perasaan orang yang sedang kasmaran, sehingga sering melamun dan terbawa mimpi. Jadi kalau melalui lirik seperti pintu terbuka kusangka datang, tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Ya inilah perasaan cinta yang terlalu dalam, terkadang membuat seseorang hidup dalam dunia khayalan atau ekspektasi yang ia ciptakan sendiri di dalam kamarnya. Ya jadi lagu ini ikan dalam kolam ini khas Melayu, namun memiliki pesan metafora yang cukup mendalam mengenai tata krama dan seni mendekati atau memikat hati seseorang wanita. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Artinya, jika seorang pria ingin mendekati atau memahami hati seorang wanita, ia tidak boleh bersikap terburu-buru atau agresif, atau membuat suasana menjadi keruh. Nah, pendekatan harus dilakukan dengan cara yang tenang, sopan, sabar, dan penuh kelembutan agar sang wanita merasa nyaman dan hatinya bisa terbuka. Ada Miladia 7 dan Valendia 7.

89.5 FM, ada Miladia 7 dan Valendia 7 yang menyisakan perjalanan dua anak muda yang diam-diam saling menyimpan rasa. Dan makna dari lagu ini menceritakan benih cinta yang tumbuh di antara dua orang yang masih dipengaruhi rasa malu dan gengsi untuk saling mengaku. Dan tentu ini menggambarkan momen manis kasmaran seperti tatapan penuh makna, selah tingkah saat bertemu hingga debaran jantung ketika ada pendekatan. Judulnya Melayu Bahagia, lagu ini mewakili perasaan hati yang luluh dan berbunga-bunga saat menyadari bahwa orang yang disukai ternyata memendam perasaan yang sama.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Station you Mutatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatuli FM di rumah aja.
1: This is your radio.

Ya, ada lagu jelita, Siapa Engkau. Ini mengisahkan tentang kekaguman yang sangat mendalam dan rasa jatuh cinta pada pertama seorang pria terhadap seorang wanita yang cantik atau jelita. Ya, jadi liriknya secara gamblang memuji kecantikan fisik sang wanita ini, mulai dari kulit yang bersih, bibir merah delima, hingga cara berjalan yang anggun bagaikan menari. Jadi sang pria ini sangat ingin berkenalan dan berinteraksi walau hanya sekejap, dan ia juga menegaskan bahwa perasaannya tulus dan bukan berniat buruk atau sekedar ingin menggoda. Itulah ya makna dari lagu Jelita. Ya, kita kembali di 89 Multatul FM, cerdas imperatif dan solotif, didawai Multatul ya dari Taso Giyartu dengan Sebening Embun. Yuk, kita goyang biar lambat tapi tepat sasaran.

mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya, masih bareng Rico di Dawai Multatuling. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan ya, dari miliknya dipopulerkan oleh Lilin Herlina dan Ikan Nurjana. Ini adalah tentang rasa penyesalan, juga kekecewaan dan kepedihan seorang wanita yang ditinggalkan oleh pasangannya setelah sempat terlena dalam kebahagiaan yang semu. Nah, tentu bagian Terhanyut Dalam Kemesraan ini membuat diriku lupa segalanya. Jadi menggambarkan kondisi saat seseorang terlalu percaya dan tenggelam dalam kebahagiaan cinta, sehingga mengabaikan potensi buruk atau tanda-tanda ketidaksetiaan dari pasangan. Nah, ini menjadi wanita ini merasa dilema antara harus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan atau melepaskannya, karena ia merasa tidak berdaya sebagai pihak yang ditinggal pergi. Masih di 89 Multatuli FM.

Ya, ada lagunya Bakar Kemenyan ya, yang dipopulerkan oleh Caca Handika ini adalah larangan dan nasihat agar seorang tidak menggunakan jalan pintas yang sesat atau ilmu hitam ya, atau mengguna-guna orang yang pernah dekat di hatinya, yaitu untuk membalas dendam karena sakit hati terhadap mantan. Wah, luar biasa ya. Jadi lagu ini dengan tegas melarang kebiasaan membakar kemenyan di tengah malam demi tujuan mistis atau menyantet mantan pacar yang berkhianat. Hal itu disebutkan sebagai jalan yang hitam. Dan tentu ini adalah jangan membalas dengan dusta atau dosa ya. Penyanyi mengingatkan bahwa meskipun seseorang disakiti atau ditanamkan dusta oleh mantan kekasihnya, itu bukan alasan untuk main hakim sendiri atau menggunakan hukum rimba yang mendatangkan dosa. Nah, jadi sang penyanyi ini mencoba meyakinkan pujaan hatinya untuk melupakan dendam, menerima dirinya sebagai pengganti untuk mengobati luka hati yang merajut lembaran cinta baru yang bersih ya. Karena membakar kemenyan ya, apalagi ditujukan pada seseorang untuk menjahatinya ini atau jalan pintas dengan ilmu hitam akan berdosa besar ya. Untuk itu, atasi dengan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan ujian ya. Oke, baik, masih bareng Rico di Dawai Multatuli.

89.1 FM, ada Patah Kemudi, lagu Melayu klasik yang kaya akan metafor dan kiasan tentang perjalanan hidup, keteguhan hati, dan penting prinsip petunjuk pedoman dalam menghadapi cobaan.

Itulah lagu Patah Kemudi tentang berbicara tentang ujian hidup yang datang tiba-tiba. Jadi kiasan ini tinggal lagu Patah Kemudi di laut tenang. Kalau kita bicara tentang kemudi, ini adalah alat untuk mengendalikan arah kapal ya. Ketika kemudi patah di saat laut sedang tenang, ini menggambarkan bahwa musibah, masalah atau kegagalan dalam hidup bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Bahkan di saat kondisi kita sedang baik-baik saja atau merasa aman. Nah, lagu ini lagu kiasan. Ibaratkan lautan luas boleh direnang asalkan dapat hidup bahagia. Jadi lautan luas ini menggambarkan rintangan besar, jarak atau kesulitan yang berat. Dan lirik ini bermakna bahwa seorang rela menghadapi kesulitan yang teramat sangat dan melakukan pengorbanan besar. Asalkan tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang dicintai. Masih di 89 Multatuli FM di Dawai Multatuli. Yuk ada Eri Susan, tajamnya karang.

Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Radio 89 Multatul FM. Ada Harta dan Kesetiaan yang dibawakan oleh Tasya Rosmala Adela. Ini adalah bercerita tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta, di mana pasangan yang dicintai memilih meninggalkan materi atau harta dibandingkan ketulusan dan janji setia. Ya, poin utama lagu ini adalah hubungan yang baru berjalan beberapa bulan dirasa sangat indah dan membahagiakan tanpa air mata. Tapi pasangan melupakan janji setia yang pernah diucapkan sebelumnya. Cinta tulus dikhianati dan ditinggalkan begitu saja demi orang lain yang lebih berharta atau kaya. Nah, inilah lagu Harta dan Kesetiaan.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket.
4: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
6: Nona!
7: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Yanasi Bunga ya, dari Nur Halimah, yang mengisahkan tentang penderitaan seorang wanita yang menjadi korban dari perbuatan laki tidak bertanggung jawab. Jawab ya, jadi bunga ini sebagai simbol atau metafora bagi wanita yang awalnya indah, berharga, dan suci, dan menggambarkan tindakan lelaki yang merusak kehormatan wanita lalu membuangnya begitu saja setelah merasa bosan atau tidak bertanggung jawab atas akibatnya. Dan lagu ini mengingatkan agar setiap orang, khususnya kaum muda, berpikir matang dan menjaga diri sebelum bertindak, agar tidak terjerumus pada perbuatan yang membawa noda, aib, juga penyesalan yang saat mendalam di kemudian hari. Itulah nasib bunga.

Ya, pelaminan kelabu di 35 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan sahabat Multatuli, kalau kita bicara tentang lagu pelaminan kelabu, dan jangan lupa buat Warurus ya di kawasan Cibuas sana, semoga kabar baik juga. Juga nggak lupa buat Abayana juga, selamat malam juga buat Bang Jarwo. Kemudian juga untuk rekan-rekannya di kawasan Kongsen juga ya, seperti Bang Akbar ya, Bang Abang juga. Kemudian yang selalu pantang radio Multatuli FM ya. Kemudian juga ada Kang Muksin ya, Kang Dodo juga selamat malam juga nih. Untuk yang berada di kawasan Kaum Lebak, Bang Leo selamat malam juga ya, Bang Dani panteng juga, juga ada siapa lagi tuh yang biasa panteng katanya Bang Iku, Abang Mehmet ya, Bang Mehmet selalu ya, panteng terus setiap malam ya, semoga kabar baik aja Bang Mehmet ya, juga Bang Ajatnya. Ini lagu Pelaminan Kelabu, liriknya tentang pelaminan. Adalah tentang kianat cinta, kepedihan dan amarah ketika seorang istri dilarikan atau direbut oleh kekasih pertamanya di hari pernikahan atau setelah resmi menikah. Dan dari makna lagu ini bercerita tentang seorang suami yang mendapatkan istri tercintanya pergi tanpa izin di tengah suasana pernikahan yang harusnya bahagia dengan hiasan janur kuning. Dan liriknya ini menganalogikan kejadian tersebut seperti kisah pewayangan di mana sang suami merasa seperti Sri Rama yang istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Rawana. Orang yang merebut sang istri dianggap sebagai penjahat cinta yang berpura-pura baik. Dendam dan niat merebut kembali, sang suami merasakan dendam yang besar karena kekasih pertamanya dan istrinya datang merebut wanita yang sudah sah menjadi miliknya. Dan dia bertekad untuk merebutnya kembali istrinya. Ya, itulah pelaminan kelabu. Oke, selamat malam untuk Anda semua yang di malam hari ini. Gak lupa nih buat Pak Mas Adilim di Link Pecek Cilegon. Semoga kabar baik bagi rekan-rekannya juga di sana. Ya, terutama di kawasan Cilegon yang selalu pantang Radio Multatuli. Semoga sehat selalu ya. Kemudian juga Pak Jainul ya. Coverboy tahun 60-an ya. Kemudian juga siapa lagi nih? Ya, untuk semuanya aja deh ya. Yang menjaga keamanan juga di malam hari ini, baik dari aparat kepolisian TNI juga petugas security dan juga petugas-petugas yang kebagian tugas ronda menjaga keamanan lingkungan di kampungnya masing-masing, semoga terhibur selalu. Oke, baik sahabat Multatuli, ada Hasrat Murni.

0: Sekarang, kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik sahabat Multatuli, tak terasa semakin larut malam ya. Ada kodrat ya dari miliknya Ali Waldi yang bercerita tentang keperserahan yang mendalam seseorang yang harus merelakan kekasih hatinya menikah atau hidup bersama orang lain. Ya, mungkin ini karena takdir, tak kodrat yang tidak bisa dirubah. Jadi lagu dangdut klasik ini menggambarkan konflik batin antara cinta yang begitu besar dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dan namun dia sadar manusia memiliki keterbatasan dan ketentuan hidup berada di tangan Tuhan. Jadi hubungan cinta yang mereka jalani sebenarnya sangat berharga dan indah. Sayang akhirnya kisah cinta tersebut tidak sesuai harapan dan justru mendatangkan luka mendalam. Dan lagu ini terlihat saat penyanyi memilih untuk mengalah dan mendoakan kebahagiaan sang mantan kekasih bersama pasangan barunya. Masih di...

Oke, okay, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Rico di malam hari ini di Dawai Multatuli, akhirnya saya akan sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah, dan saya yang bertugas harus undur diri dari ruang dengar Anda. Dan lain waktu juga sepetan dan di acara berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.
3: Tips atasi jadwal harian anak di rumah. Pembagian peran. Bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain yang ada di rumah. Dan mencatatnya dalam jadwal harian, bisa dilakukan dengan cara bergiliran sehingga tidak hanya ibu atau ayah saja yang merasa terbebani dan akhirnya stres karena pekerjaan kantor tidak selesai.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan.
1: Ada apa di bulan September? Ada apa di

Pada 28 September 1945, sekitar sebulan setelah proklamasi, saat itulah para pegawai kereta api Indonesia dapat mengambil alih Balai Besar Kereta Api Bandung dari kuasa kolonial Jepang. Dari momen itu, maka 28 September ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Nasional di Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Republik Indonesia atau DKARI.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: Kartuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio